0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yo.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya, senagi itu woy.
1: Dari Wings Food.
0: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
5: Cobain aja dulu. Wih. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping kres-kres gemes.
8: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Geng Jereng. Di interval yang kedua masih ada aku Pakin Nusantara dan juga Bisa Padalan di acaranya Warawiri. Baik, di interval yang kedua biasanya kita suguhkan ada berita terupdate ya dari kabupaten dan kota Sukabumi. Dan untuk berita yang pertama ini aku mau bawain ini nih. Gotong royong warga kesepuhan Cipta Mulia selamatkan ribuan pocong padi pasca kebakaran. What happening ini teh ya? Pocong padi itu apa sih Bang Pongki? Ya kita riset dan kita kasih tahu ini ya. Dikutip dari Sukabumi, alhamdulillah Sukabumiupdate.com. Di tengah puing-puing kebakaran yang menghanguskan kampung adat kesepuhan Cipta Mulia, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi secara harapan masih tersisa. Warga bersama petugas gabungan bergotong royong menyelamatkan ribuan pocong padi yang masih utuh.
1: Kalau harapan pasti secercah harapan.
0: Secercah ya. Ini kata baru nih buat aku nih. Secercah harapan ya sekali lagi. Nah, sejak pagi hari warga tampak memilah satu persatu pocong padi yang berhasil dikumpulkan dari sisa-sisa bangunan Leuit Sijimat, lumbung komunal yang digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat adat. Bangunan tersebut berada di dekat Imah Gede, rumah utama sekaligus pusat kegiatan adat yang dihuni sesepuh kesepuhan Cipta Mulia Abah Hendrik. Padi yang masih layak diselamatkan dipisahkan dari yang rusak akibat kekobaran api. Selanjutnya, padi-padi tersebut dipindahkan ke Leuit milik warga yang tidak terdampak kebakaran, serta sejumlah fasilitas umum seperti bangunan PAUD untuk penyimpanan sementara ya. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan atau P2BK Cisolok Andri Firmansyah mengatakan kondisi sebagian besar Leuit yang terbakar sangat memprihatinkan ya. Bangunan yang sebelumnya menjadi tempat penyimpanan hasil panen, warga kini hanya menyisakan puing dan orang. Menurut Andri, proses penyelamatan dilakukan secara manual oleh warga dan relawan. Mereka dengan teliti memeriksa setiap pocong padi untuk memastikan mana yang masih layak disimpan sebagai cadangan pangan keluarga. Ia menjelaskan bagi masyarakat adat kesepuhan Cipta Mulia Leuit memiliki makna yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar tempat penyimpanan hasil panen ya. Leuit merupakan simbol ketahanan pangan sekaligus warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun selama ratusan tahun. Kebakaran yang melanda kawasan adat tersebut tidak hanya menghanguskan puluhan rumah warga dan bangunan adat, tetapi juga mengancam cadangan pangan masyarakat. Karena itu, penyelamatan pocong padi menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana. Musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu silam ya, 25 Juli 2026, ini 2 hari waktu kita buat terang ya, Bayang. Sabtu itu ya. Itu sebelumnya dilaporkan menghanguskan puluhan rumah adat, Leuit, serta sejumlah bangunan penting di kawasan kesepuhan Cipta Mulia. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan dan pemulihan bagi warga terdampak. Seperti itu. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya, Pak. Tapi emang ya korban pangan, jadi dia harus dipulih lagi. Dan alhamdulillah masih banyak nih yang bisa diambil. Yes, alhamdulillah masih rezeki ya. Baik, Pak.
1: Masih dijaga dan lindungi.
0: Betul ya? Banget. Hati-hati tuh si jago merah ya, dimanapun berada.
1: Nah, inilah dia ya. Mudah-mudahan jadi satu
0: pembelajaran ya.
1: Pengalaman betul sekali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Ya. Informasi berikutnya.
0: Baik.
1: Heboh.
0: Apa tuh, Pak? Yang heboh.
1: Buaya.
0: Buaya
1: nongol.
0: Ngeri.
1: Dimana, buaya Pak? Situ Habibi Sukabumi kembali muncul dan terkam anak sapi di tepi danau.
0: Ya, oh, anak sapi kesian.
1: Dia kelaparan ya sepertinya.
0: Anak sapi kesian.
1: Buaya kamu kelaparan.
0: Iya.
1: Kemunculan kembali seekor buaya muara di kawasan Situ Habibi, Desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu tanggal 25 Juli 2026 menggegerkan warga dan juga wisatawan. Pasalnya, predator buas tersebut menerkam secara ganas seekor anak sapi di tepian danau hingga menyeret ke dalam air. Untung anak sapi ya. Tapi kasihan juga.
0: Anak sapi. Tahu gitu kena sapi gue jadi kurban aja deh. Biar masuk surga nih katanya. Ini beda gitu ya.
1: Aduh.
0: Ya ampun nasibnya kesian.
1: Jadi hati-hati nih untuk warga yang punya anak-anak, dilarang untuk bermain di air ya di tepi danau Situ Habibi.
0: Lagian ngeri sih aku lihat ini danaunya tuh kiruh banget ya. Yang kiru-kiru gitu biasanya.
1: Kemarin kita lihat informasi dari India tuh.
0: Ya Allah,
1: anak kecil juga ini.
0: Di babi buta gitu ya ampun sampai kakinya terompak-ampik.
1: Ini memang sih anak sapi, tapi anak sapi juga ya namanya kita punya hati nurani. Ya. Aduh teganya
0: gitu. Anak sapi juga kesayangan induk sapinya loh.
1: Iya jangan salah. Itu juga makhluk. Tapi jadi asa kalau
0: kesian gitu ya, asal iya. Rasain kayak aku yang digigit gitu. Oh, enggak dong.
1: Kerasa ke kamu
0: enggak
1: ya?
0: Dong. Takut eh. Semoga nah, aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Pak. Enggak mau.
1: Amin ya Allah, matakna. Ya, kadek ulah juga buaya.
0: Ya ampun. Buaya albino.
1: Sebenarnya sih Pongki yang selalu menjadi perdebatan, buaya itu adalah hewan yang paling setia.
0: Iya. Oh, aku baru tahu.
1: Makanya kenapa orang Betawi itu selalu membawa roti buaya dalam satu pernikahan. Ya, itu adalah satu
0: simbol ya.
1: Iya. Secara shock searching aja buaya itu sebenarnya adalah buaya yang hewan yang paling setia dengan pasangannya. Tapi ya buaya-buaya darat mungkin dia yang enggak setia.
0: Ya. Oh, ternyata benar nih sebelum kita lanjut nih. Karena secara alami hewan itu dikenal hanya memiliki satu pasangan saja seumur hidup, beda dengan kucing ya.
1: Kalau apalagi kucing, kamu yang buaya.
0: Kalau kucing,
1: oh, maaf ya yang kesindir buaya.
0: Buaya-buaya darat anda semua ya, buaya albino, buaya...
1: Albino mah itu unik.
0: Apa tuh? Unik ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau buaya itu jika pasangannya mati, buaya jantan umumnya tidak akan mencari pasangan lain lagi.
1: Makanya kenapa orang Betawi identik dengan
0: buaya.
1: Roti buaya sebagai buaya. Lambang atau... satu ya ciri khas.
0: Karena orang Betawi itu pada setia ya.
1: Hah?
0: Secara aja ditanya ya. Sama aja gitu. Nah, patah setia buaya tergantung orangnya sih ya. Satu pasangan buaya jantan dan betina hidup bersama dan setia pada satu pasangan dalam waktu yang sangat lama, Mbak.
1: Yeah.
0: Menjaga sarang kedua buaya bekerja sama melindungi telur serta anak-anaknya dari bahaya.
1: Gitu.
0: Nah, tradisi buaya adat Betawi benar nih ada nih. Adat Betawi cina tuh benar kata Mbak, menggunakan roti buaya dalam pernikahan sebagai doa agar pengantin selalu setia.
1: Eta.
0: Ya ampun.
1: Tapi kan ya, ya balik lagi
0: ke orangnya. Berarti orang kan
1: pribadinya.
0: Pribadian bukan buaya berarti. Dinosaurus T-Rex kemarin eta mah. Ya udah.
1: Kita lanjut yuk.
0: Lanjut ah yuk.
1: Sekarang kita kembali ke buaya di situ
0: kembali
1: Habibie.
0: Kembali ke buaya.
1: Situ Habibie.
0: Situ Habibie ya.
1: Peristiwa tersebut terjadi di hadapan sejumlah pengunjung dan terekam
0: ya Allah,
1: dalam video yang kemudian viral di medsos.
0: Ada ya,
1: enggak kebayang pengen lihat.
0: Nyari di Telegram gimana?
1: Coba nanti aku tengok ya, kasihan anak sapinya pasti. Yang lihat di India aja kita udah gemeteran ya Pongki, nah, apalagi
0: buayanya kayaknya gede banget, Mbak.
1: Ih, bukan gede, lagi nya nenek moyang. Nah, dalam rekaman terlihat sekali warga berteriak sambil berupaya mengusir buaya yang mencengkeram tubuh anak sapi tersebut. Gimana mau diusir? Gak bisa dihus-hus, gak bisa. Sekalinya ditarik, buaya itu akan menarik ke dalam air ya. Buaya yang mencengkeram anak sapi tersebut. Suasana lokasi pun mendadak panik karena kawasan Situ Habibie saat ini tengah ramai dikunjungi masyarakat. Nah, hati-hati ya buat para pengunjung, warga dan sekitarnya untuk tidak bermain-main di pinggiran dulu karena sudah terjadi dan ini anak sapi diseret oleh buaya. Kepala Dusun Cimanala Saipul, selamat pagi Pak Saipul, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan anak sapi yang diserang merupakan milik dari Pak Marna, warga desa Cipendei. Turut berduka ya Pak Marna, anak sapinya harus kehilangan dan
0: sebagai
1: harus diikhlaskan ya.
0: Pemilik hewannya pasti sedih ya, loh ya, banget loh.
1: Iyalah, jangankan sekarang pemilik hewan, kita juga yang membacakan ini, aduh terenyuh sekali. Menurut Saipul, keberadaan buaya di situ Habibie sebenarnya sudah lama diketahui warga dalam beberapa tahun terakhir. Satwa tersebut tercatat beberapa kali juga memangsa hewan ternak milik masyarakat. Wow, nanti takutnya kan itu satu atau lebih dari satu ya buayanya. Beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas sekitar situ, baik ketika memancing, mencari ikan maupun yang mengembala ternak di kawasan tersebut. Hati-hati nih yang hobinya mancing nih ya. Jangan sampai terdengar buaya disergap oleh buaya.
0: Ya Allah.
1: Bisa enggak ya? Jangan, oh iya, disergap buaya. Hati-hati ya. Sementara itu, Kepala Desa Cipendei, Bakang Anwar Asadi, selamat pagi, mengatakan kalau pemerintah desa akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi penanganan yang tepat demi keselamatan masyarakat ya. Dan beliau juga menambahkan pemerintah desa selama ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui para ketua RT dan kepala dusun mengenai keberadaan buaya di situ Habibie tersebut. Dan langkah tersebut dilakukan agar warga memahami potensi bahaya dan menghindari aktivitas yang beresiko menimbulkan interaksi langsung dengan satwa liar tersebut. Jadi tidak hanya di India saja, lagi viral nih di Indonesia juga ya buaya di situ Habibie. Hati-hati ya buat warga yang memang sekitaran situ, atau mungkin Anda yang berkunjung sebagai wisatawan, untuk menjauhi area situ itu ya. Terlebih ini sudah kejadian, korbannya adalah anak sapi ya. Oke, mudah-mudahan ada solusinya untuk bisa bagaimana, apakah si buaya kayaknya nggak akan bisa dipindahkan atau mungkin itu ditutup ya. Maksudnya ditutup atau dipagar gitu kali ya, bukan ditutup untuk sebagai tempat wisata, tapi dipagari, paling tidak dipagar. Gak kebayang itu saat situ dipagar.
0: Ya ampun.
1: Ya soalnya kan kalau tiba-tiba ker amang gitu tanya, huh nggak nergap, gak kebayang gitu ta. Mudah-mudahan tidak ada korban kedepannya, meskipun kita kehilangan anak sapi bapak siapa tadi teh? Pamarna ya. Mudah-mudahan ya yang tidak ada apa namanya kejadian yang terulang seperti ini. Jadi hati-hati karena sudah di warning juga oleh siapa bapak tadi, kepala desa Cipendoy ya, Pak Bakang Anwar.
0: Iya betul.
1: Untuk selalu berhati-hati untuk warga yang jangan sampai mendekati mungkin daerah area itu, karena saat ini mungkin tengah lapar sepertinya buaya di situ Habibie itu.
0: Ya Allah.
1: Aduh, mudah-mudahan tidak ya. Aku kira hanya di India saja.
0: Aku belum nemu nih. Yang dulu di India saja.
1: Nyari apa?
0: Lagi nyari yang buaya tadi, Mbak.
1: Yang direkam.
0: Iya, yang direkam nggak ada.
1: Sepertinya belum tersebar. Sudah.
0: Belum tersebar, karena baru udah, banget ya.
1: Baru banget kemarin. Hari Sabtu.
0: Sabtu.
1: Banyak sih. Baru 2 hari ya. Ini 3 hari lah mungkin.
0: Iya, tuh ini juga ada yang dimakan ternyata seorang pria asal kabupaten ini itu waktu baru kemarin.
1: Tahun berapa?
0: 2006 bulan ini. Seorang pria asal Kabupaten Bandung Barat dilaporkan hilang selesai diduga diterkam seekor buaya muara saat bekerja di kawasan dermaga sungai Dusun 1 Desa Teluk Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
1: Oh iya,
0: aku lihat, udah lihat ya, Pak.
1: Itu Sumatera Selatan. Oh ya, iya, yang Palembang.
0: Bandung.
1: Iya, kerja di sana.
0: Tapi yang bertiga tuh ini ada videonya.
1: Oh, itu yang benerin kapal itu mah, bukan?
0: Ini ada kapalnya di gua.
1: Oh, di Kalimantan itu yang di Kalimantan.
0: Oh, ini iya ada kapalnya ya kayaknya.
1: Iya,
0: oh, ini
1: iya, kapal ya. Itu kapal lagi benerin kapal ceritanya.
0: Ini padahal dua orang di sini yang aku lihat tuh ada buayanya
1: itu
0: tapi
1: seperti terselamatkan istilahnya
0: yang duanya ya.
1: Kalau orang
0: ya
1: yang jadi korban itu tidak turun, mungkin yang di bawah itu yang diterkam. Ya itulah ya.
0: Cas cip cup kata buaya Allah. Ya.
1: Waduh, biasa buaya bisa cap cip cup ya.
0: Iya, buaya kayak yang mana ya? Oh, yang boleh datang aja dari atas. Karena
1: kan
0: emang pas banget
1: turun.
0: Iya, benar ya.
1: Soalnya kan kita ya kalau hewan di di air itu kalau kita pergerakan terjadi langsung dia otomatis fokusnya pada yang bergerak. Kalau diam tetap enggak akan.
0: Padahal si duanya itu kesini, tapi aku lihat tadinya yang dua ini salah satunya tuh mau dicaplok gitu kan.
1: Nah iya, itulah.
0: Tapi udah rezeki ya,
1: sudah menjadi takdir ya.
0: Buayanya kayak, ah mungkin manggil tapi tiba-tiba jatuh.
1: Karena mungkin ada pergerakan itu.
0: Udah langsung aja, langsung ambil deh.
1: Aduh, merinding.
0: Tapi karena ini malam juga jadi gak kelihatan ya, Buaya harusnya ya. Kalau di sini kan ada kamera ultrametra, ultraman.
1: Ultraman, super boy kali.
0: Kesian banget ya, ampun kebayang.
1: Itu ya, mudah-mudahan kasusnya sudah lama orang Bandung yang bekerja di sana di tadi apa Sumatera Selatan ya?
0: Iya betul. Ih ampun.
1: Menjadi korban.
0: Aduh, semoga enggak ada lagi korban-korban seperti ini dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya ampun. Amin. Ngeri ya kebayang.
1: Tapi lebih
0: ya
1: serem sih buaya darat.
0: Oh iya sih lebih serem ya.
1: Tapi bang buaya air.
0: Emang ya. Kalau aku lebih serem buaya air sih, kayaknya ngeri ya.
1: Hah?
0: Ngeri. Ada lagi yang gede banget katanya.
1: Oh,
0: size-nya.
1: Secara sama buaya.
0: Astagfirullah.
1: Ya,
0: anyway, enggak apa-apa deh ya.
1: Sama.
0: Ya, maklum sespesies. Nah, ya udah tuh. Okay. Ini mau baca-baca WA dulu, udah banyak ya?
1: Boleh.
0: Sebelum kita lanjut ke lagu dan promo, ini untuk di WA, yang di Instagram juga terima kasih. Sekarang ada yang omen di WhatsApp nih. Di Instagram. Dari AF Wall, seperti biasa Rawiri Porto FM di Genjreng euy katanya ya. Selamat pagi AF Wall hadir dan buat si Akang sama si Tete penyiar, buat warga Cibalendok terutama Institut Cinta. Salam sehat semuanya, aman Maman Avero juga di Genjreng ya. Terima kasih Maya Pul dari Instagram.
1: Pagi.
0: Kak Maman Avero terima kasih. Assalamualaikum. Katanya Mama Bungsu nih. Warawiri Fortuna FM di Genjreng, selamat pagi. Tayis Pa berhapung kisah selalu manca Mama Bungsu sambil cari rupiah. Salamnya buat semua fans Fortuna aja. Semoga sehat selalu buat kalian berdua juga di Genjreng kan. Di Genjreng. Sidik-dik ya. Sidik-dik Kak. Ini selamat pagi.
1: Pagi-pagi.
0: Tayis Pa.
1: Iya.
0: Mbak Ispa Bagilang. Siapa Bagilang? Emang saya segilang itu mukanya? Nah, itu senior saya. Saya Pongki, kebetulan baru masuk hampir 2 tahun nih.
1: Aduh,
0: iya, selamat, kemana aja lu? Iya sedikit-sedikit. Emang gak lama berubah jadi semudah ini?
1: Enggak tahu, ini satu grup.
0: Gak tahu ini antek-anteknya. Selalu lagi bias Pak Mbak Gilang, kita perbaiki. Bang Pongki. Aku kadang enggak suka ya. Aku yang siaran tapi orang yang di-mention. Bang Pongki. Lebih. Nah, berarti Anda enggak manca nih kayaknya ya.
1: Siapa
0: Bang
1: itu? Pongki.
0: Sedik-dik.
1: Oh, dik-dik.
0: Perasaan ini ya sih berkomen lagi udah lama ya.
1: Tanpa doang ya.
0: Iya.
1: Dik doang.
0: Oh iya, dik doang. Terus juga ini Walawiri Fortuna FM digenjreng. Good morning. Selamat pagi Tata Sari. Good morning to Puncak Boyom selalu hari ini mah selalu dingin. Ah, dia gengges dingin kamu di Puncak Boyom kebayang Lagi berik juga namanya tetehnya.
1: Asa di ieu we kulkas.
0: Kebayang genjreng ai teteh.
1: Namun tuh di freezer.
0: Aduh. Reni Jamar juga digenjreng.
1: Genjreng
0: teh Reni. Reni Jamar terus buat Bang Lens juga ya. Bang Lens digenjreng. Sama Mbak Mega ya. Nanti digenjreng
1: Digenjreng.
0: Aku balas dulu digenjreng Terus juga ini buat Assalamualaikum Tete kumaha tiris ga? Tiris atau tong ngomong wae pasihan ka dieu atuh.
1: Haraneut haraneut
0: haraneut. Nuhaneutan
1: bala sok. Bala gorengan.
0: Dialungkeun bala gorengan. Lagi pagi Ampong Teh Iis ngopi ngagetin perut ngangetin kok ngagetin. Aw cek perut aja.
1: Biasanya bisa ngagetin perut itu hanya nusuha.
0: Oh iya benar itu kaget kayak shock gitu. Lada gitu. Bunda Cepi juga digenjreng ya. Ya udah masih banyak ini tapi kita ke lagu dulu deh biar masih semangat.
1: Masih ada waktu.
0: Yang udah misko masih ada waktu kurang lebih masih ada satu jaman lagi ya.
1: Oke.
0: Oh iya maaf hehe nggak kenal.
1: Iya maafin. Sekali-kali doinya.
0: Yang penting ya Dana.
1: Kenalan.
0: Ya Dana Dana.
1: Oh tetap.
0: Dana tetap nomor satu.
1: Memperdamaikan Dana.
0: Dana itu memperdamaikan semua orang kayaknya, ya. Ya udah tuh.
1: Jadi sogok dong.
0: Iya deh.
1: Oh no.
0: Oh no way. Ya udah tetap ya di acara Warawiri Fortuna.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo con martillo, por.
2: Itu
0: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7 for.

0: Heidi,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
0: Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hai, gue habis dari Singapura nih.
11: Wah,
10: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
10: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
13: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Food.
17: Push power, geng, push.
12: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
17: Padahal dikit lagi winner.
18: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
17: Baru? Wih, keren pack barunya.
18: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
17: Wow.
19: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
18: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
19: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
18: Amazing.
19: Masa gak mabar lagi?
18: Iya lagi.
1: Sip the mood, feels good.
19: Choco drink,
1: my mood booster,
19: menyala moodku.
18: Dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
20: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo. Por.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasan dan lain.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

0: Ya baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Tiap Hari Kencreng. Ya baik, dan setelah Fortuna Baispa, waktu kita tinggal 20 menit lagi. Kita recap aja tuh ya.
1: Betul.
0: Boleh silakan untuk
1: Facebooknya,
0: WhatsAppnya dulu.
1: WhatsApp
0: untuk WhatsApp tadi, ini yang terbaru ada Telisna. Di Kencreng, Telisna ya, di Warawiri Fortuna FM di Kencreng. Apalagi tuh Ispa, pagi yang sangat dingin sekali, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat bahagia selalu Fortuna di Kencreng. Kang Joko tahu udah misko, selamat pagi Kang Joko.
1: Pagi.
0: Iya Kang Joko lagi ngapain nih, ngopi garusnya atau lagi moyan? Enak banget moyannya kayaknya ya. Anget pisan. Kang Joko moyan. Terima kasih. Di sana dingin Kang? Dingin banget, secara double, dari luar di dalam lagi ya. Terus juga ini buat yang di grup. Ini ada Bu Ipung Sapuro, terus juga Bu Ipung keluar, kenapa tuh? Oh, ini cina, apunten jantan lemot hapena tekiaten, balik keluar tiga grup bola. Oh ya ampun, iya, ya nggak apa-apa kalau ada info-info. Bu Ipung selalu lewat pribadi chat kok ya. Dan juga Pak Ben Yansen juga hadir. Mama Nul istri Waong juga selamat bertugas sampai tuntas. Bayi Spa Pongki ya. Pokoknya ini selamat pagi buat semua fans Fortuna aja. Selamat pagi Teh Aren sama Abudi. Selamat pagi juga spesial buat Bayi sama Pongki ya. Spesial buat suamiku yang selalu sayang, spesial buat Bayi Spa dan Pongki yang ganteng, cantik, baik hati. Terima kasih. Di Genjreng. Ada lagi ini dari WhatsApp nih, lumayan. Ada lagi dari Mama Syam. Warawiri Fortuna FM di Genjreng, hadir nih Bang Pongki, Teh Ispa di Genjreng ya. Terus ketik Instagram ya. Di WhatsApp udah semua dari tadi. Yang di Instagram ini ada dari Nirmala Dewi. Selamat pagi,
1: pagi
0: Kak Nirmala Dewi, katanya di Genjreng. Merequest lagu, ini bukan cari request ya. Gak apa-apa, tapi nanti di next aja. Lagu Nabila Takiyah, apalagi lagu pop itu, bukan di sini. Gak apa-apa ya, terima kasih banyak udah nge-reaction juga. Terus juga ini buat mana tadi tuh? Buat Not ya. Selamat not pagi not Warawiri Fortuna FM Genjreng. Not. Buat semuanya tuh teh. Udah nih kayaknya nih.
1: Oke, kita ke Facebook ya.
0: Iya.
1: Ada Chuck Har, Kapas Made Surabaya hadir selamat pagi. Bobo juga selamat pagi. Rans Baju lagi selamat pagi digenjerengkan di Warawiri pagi hari ini. Ada Maureen juga, waalaikumsalam Warawiri Fortuna FM Genjreng. Santun pagi Neng Is Apong, Senin akhir pekan di bulan Juli. Penuh berkah, salam sehat selalu Ekon di Genjreng. Harun Arasid juga selamat pagi, genjrengkan saja Kang Harun ya untuk pagi hari ini buat Mbak Isma sama Mas Pongki. Semoga kabar selalu di awal pekan ini dalam keadaan sehat. Terima kasih. Laporan cuaca di Pancing City Medan hari ini saat ini berawan, lalu lintas juga lancar. Waalaikumsalam Ibu Ipung Sapuro, waalaikumsalam Warawiri Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Ispa dan Napongki. Pagi Ibu, amat bertugas, semoga sehat selalu, amin dan alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ipung ya, salamnya buat semua fans Fortuna aja, semoga semuanya sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Sang Tugetut juga hadir, selamat pagi. Rustam Mustafa juga hadir, Banjarnegara Jawa Tengah Soca juga ya. Fitri Imut di kawasan Cikaret juga di Warawiri Genjreng, ucap selamat paginya buat semua fans Fortuna aja.
0: Genjreng
1: spesial buat anak dan suami bawel aja. Oke, Tumio Virgo warga Mabar Medan Horas, Temelian Riju selamat pagi, waalaikumsalam di Warawiri Genjreng Morning. Tessa juga Apongki, selamat pagi, sahabat tuntas, semangat. Semoga sehat-sehat selalu puncak bayam cuaca genjreng.
0: Genjreng,
1: Nurhayati.
0: Nurhayati juga. Selamat
1: Medan,
0: pagi, pagi-pagi.
1: Ya, Tuntungan Sumatera. Olivia Senja, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. FM genjreng,
0: Ya.
1: Pak Ispa,
0: Pongki,
1: semoga
0: kembali,
1: sehat selalu.
0: Pagi juga buat semuanya
1: kalau beres hadir. Mas Irul di Bangkalan, Madura, Dok Remata. Iya, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Mah Putri juga waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. FM genjreng, Teteh sama A. Selamat pagi ya, Mah Putri. Sampai tuntas, selamat bertugas. Pada sehat semuanya, walafiat, amin, doa yang sama. Abah Wesa juga Gianyar Bali, selamat pagi untuk para wirinya, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Suka selalu dalam aktivitas, terima kasih.
0: Amin ya Allah.
1: Pagi-pagi kesempatan Teh Pegi, selamat pagi di Brunei, Bayangkara, Warawiri, Fortuna FM, Genjreng.
0: Genjreng kan kembali.
1: Ayu Iriani juga.
0: Halo,
1: di Warawiri.
0: Ayu, betul.
1: Waalaikumsalam, Kang Pongki, Teh Ispa, warga Medan Amplas hadir. Oh, kayak Ci Amplas di Bandung ya.
0: Iya dong.
1: Oke, Aminah juga selamat pagi, Teh Aminah, waalaikumsalam. Salam, cuaca caringan hadir di Genjreng. Korban fitnah das juga di Genjreng. Waalaikumsalam, semangat pagi di Genjrengkan para
0: pagi
1: fans Fortuna. Bunga Melur hadir, terima kasih. Ahmad Riki juga di Warawiri Fortuna FM sedang berkembang pesat. Waduh, daerah Cilangari, Cilangari.
0: Ya, betul.
1: Ya, Gunung Gununggal ada di sana. Apa nih Gununggal?
0: Apa nih Gununggal?
1: Ya?
0: Oke, nyama ya.
1: Beritiknya juga selamat pagi Tamora Medan. Semangat pagi.
0: Selamat pagi, pagi. Bikin jerengkan, jelas.
1: Salam sehat ya, happy Monday.
0: Yoi.
1: Terus juga ada Amiruddin.
0: Yoi.
1: Jempol dan kopinya. Tumiar Idawati pagi Mbak. Pagi Bang juga, Wasupri juga ya. Di Warawiri, ngabsen Parkut. Ngegenjreng, semuanya pejuang rupiah.
0: Oke.
1: Yes, itu seeta si tahun. Spesial buat Sobat Ambiar. Sudah dapat terus semuanya. Ucapannya buat Bi Ispa dan Mang Pongki. Mat pagi, mat siaran di Genjreng.
0: Selamat siaran aja, siap buat digenjerengkan. Eh, sudah belum? Aku ini mau mengulas sejarah gak tuh? Sejarah sedikit.
1: Sejarah.
0: Sudah gak? Sudah ya kayaknya?
1: Apa tuh? Yang
0: komennya?
1: Yang mana?
0: Aman lagi komennya sudah semua?
1: Sudah
0: ya?
1: Aman.
0: Ini aku kebetulan tadi lagi buka Instagram, mau baca Instagram. Ternyata, sekarang tuh berarti 30 tahun yang lalu berarti.
1: Iya.
0: Peristiwa 27 Juli Mbak, sejarah nih kita menguak sejarah sebentar ya. Peristiwa 27 Juli 1996 adalah serangan pasukan pemerintahan Indonesia kepada kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia atau PDI ya, yang diduduki oleh para pendukung pemimpin partai yang baru saja digulingkan, Megawati Soekarnowati. Peristiwa ini diikuti oleh kerusuhan selama 2 hari di Jakarta. Oh iya, cuman mengenang sejarah aja ternyata ya. Sudah 30 hari yang lalu. 30 hari baru. Takut. 30 tahun. Dan ini di bawahnya aku sama Pogba, sama berita yang viral banget tuh, gambar satpam yang dibunuh, yang dianiaya sama anak-anak muda loh. Yang dikeceburin ke sungai. Ya ampun.
1: Hanya gara-gara menegur gangster.
0: Betul. Yang sedang mencoret-coret.
1: Udah gitu diceburinnya di borgol.
0: Ya ampun, kebayang lah tenggelam dalam keadaan di borgol gitu, tersiksa banget. Ini sampai, maaf ya, matut itunya tuh sampai membiru. Tapi masih terikat, kebayangnya beliau ya saat survive ini. Ada nih sedikit kronologinya ya. Seorang pria yang bekerja sebagai satpam ditemukan meninggal dunia dalam kondisi terikat dan mengambang ya, di perairan Waduk Jatiluhur pada Jumat 24 Juli 2026. Jumat ya. Siang. Berdasarkan informasi yang beredar, korban diduga menjadi korban tindak kekerasan setelah sebelumnya menegur sekelompok anak muda yang sedang berkumpul hingga larut malam di kawasan Tanggul Ubruk. Korban disebut sempat mengingatkan kelompok tersebut agar tidak membuat aktivitas yang mengganggu. Misalnya gitu ya Pak ya. Jangan coret-coret tong gandeng, misalnya gitu ya. Namun tegaran itu diduga memicu ketegangan hingga kelompok tersebut memanggil sejumlah rekannya. Ayo dak, cenah. Korban kemudian diduga mengalami kekerasan hingga kehilangan kesadaran. Oh, jadi dibuat pingsan dulu Pak ya.
1: Iya.
0: Setelah itu korban disebut diikat dan dibuang ke Waduk Jatiluhur. Ih, sadis banget sih. Orang udah pingsan, bayangin waktu. Ya ampun. Kenapa sih? Ini masih anak muda loh. Nah, meski demikian, informasi terkait kronologi kronologi kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Aparat masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kematian serta mengungkap pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam peristiwa tersebut. Ini udah ada fotonya sih. Waduh, ini anak-anak apa ini? Ya ampun. Nah, semoga bisa diusut ya.
1: Diusut
0: langsung dan bisa diberikan keadilan.
1: Ya ampun,
0: agak ngaruh ya. Kasihan banget, lihatnya orang lagi cari kerja, mungkin ada yang nunggu di rumah.
1: Serem ya aja ya tindakan
0: zaman sekarang ya. Dipilih-pilih lah ya. Mungkin si almarhum Pak Satpam ini mengingatkan ya untuk kebersamaan juga ya Pak ya. Untuk kenyamanan bersama harusnya. Dan lagi mungkin sudah takdir aja. Kita doain aja kali ya Pak ya. Untuk korban, aku tuh waktu kemarin malam lihat beritanya kayak ya ampun. Kebayang kalau aku anaknya itu bapak aku. Ya ampun, sedih banget sih.
1: Nah ini kayaknya sekarang itu untuk menghilangkan nyawa tuh kayak ya Allah,
0: segampang itu banget kayaknya ya.
1: Iya, astagfirullah.
0: Ya ampun.
1: Saat ini hati nurani manusia tuh ya itulah tertutup oleh rasa
0: minus banget.
1: Iya, amarah, emosi, mungkin dendam ya. Jangan sampai, semoga kita semua selalu dalam penjagaan perlindungan ya.
0: Amin. Baiklah, Mbak Ispa. Kalau gitu saatnya kita untuk pamit karena sudah 10 menit ke depan lagi. Dan selain ini jangan lupa mana-mana karena masih ada acara yang enggak akan kalah seru juga bersama
1: Mbak Dian Gawati dan juga Sulistia di Femina dan keluarga.
0: Untuk tips-tips kecantikan dan kesehatan lainnya. Kalau gitu insya Allah ketemu aku besok di jam 5 subuh lagi insya Allah dan juga Mbak Ispa.
1: Jam 11 aja di acara Domiso.
0: Terima kasih, berita baiknya diambil, berita buruknya kita buang, diempaskan jauh-jauh dan insya Allah bertemu lagi di program yang sama. Aku Pengkin Nusantara dan juga ucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalam.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Yang membinasakan adalah dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah dia yang memberikan keselamatan.

0: Mengelar dipancarkan langsung dari Jalan Mangis 1 nomor 20, Kota Kita Tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bro Melamba dan calon ibu rumah tangga. Apa kabar hari ini ya? Hari Senin tapi penuh luka.
1: Iya. Aduh, Pongki ranginangnya terjatuh.
0: Ranginang dipulung di dahar dayanya. Hari Senin penuh luka, penuh bahagia. Karena sang matahari sudah memancarkan sinar dengan baik. Dan Mbak Dian memang kurang sehat badannya nih. Rada geleter suaranya ya.
1: Iya.
0: Karena tinggu naon nih sarap ke JPT, rada nyeri dari pisan gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang ada di 90,7 Genjering. Kita buka dengan sebuah teman gelaran perdana. Buat Mami Minok, selamat pagi Mami Minok, sehat selalu ya.

0: Baik, berumah tangga dan calon berumah tangga tercinta, kita punya tema, kita sudah posting, hitung like dan komennya.
1: Betul.
0: Tidak hanya sekedar Anda minta lagu, tapi Anda juga wajib untuk memberikan materinya. Karena kita dituntut harus, Anda juga harus pintar, kami juga belajar untuk lebih maju ke depan tentang ilmu-ilmu ya. Berpikir yang baik-baik atau selalu berpositif thinking kepada orang lain agar kita tidak merasa tertindas. Pikiran positif biasanya membuat seseorang mampu bersikap lebih baik dan bijak dalam menentukan pilihan. Mereka pun cenderung lebih kuat menghadapi berbagai masalah di dalam hidupnya. Sikap ini kemudian akan meningkatkan kualitas hidup serta membuat mereka menjadi lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Jadi tidak seuzon melulu ke orang ya. Saat terbiasa berpikir positif atau yang baik-baik berumah tangga, ya Anda akan lebih fokus untuk melihat kebaikan dalam situasi apapun. Namun hal ini bukan berarti Anda meremehkan masalah yang terjadi.
1: Betul.
0: Pikiran positif justru membuat Anda lebih bersemangat menghadapi masalah karena percaya akan memperoleh yang terbaik ya. Kemudian juga berpikir positif berbeda dengan yang lainnya, yaitu kondisi di mana Anda menuntut diri sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Berpikir positif adalah menyadari adanya kondisi tidak menyenangkan di lingkungan kita, di tempat-tempat kita bekerja ataupun dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya.
1: Betul.
0: Dan berpikir positif adalah menyadari akan kondisi tersebut tidak menyenangkan serta emosi negatif yang mungkin menyertainya, tetapi berusaha untuk menerima keadaan dan emosi tersebut lalu bangkit kembali. Kemudian manfaat berpikir positif untuk kesehatan, ada sederet manfaat yang dapat diraih dari terbiasa berpikir positif, baik untuk kesehatan mental maupun fisik diantaranya. Nanti kita akan berikan satu persatu ya.
1: Iya, dan juga nih, berpikir baik atau positive thinking adalah kunci mengelola stres dan meningkatkan kesehatan mental. Latihlah kebiasaan ini dengan fokus pada rasa syukur, membingkai ulang masalah sebagai tantangan, dan menantang pikiran negatif menggunakan bukti yang rasional ya. Jadi kalau kita kalau ada masalah, coba berpikir positif, mungkin itu jalan terbaik ya, seperti
0: iya,
1: itu.
0: Jangan seuzon melulu.
1: Dan kuncinya itu yaitu bersyukur ya, mulai dan akhiri hari dengan menulis 3 hal yang disyukuri dalam jurnal ya. Nah, jadi kita selalu mengingat dan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Dan juga nih, self talk atau positif, ganti kalimat ini sangat sulit menjadi ini kesempatan saya untuk belajar menjadi hal baru gitu ya. Jangan kita udah negative thinking, aduh ini gak akan berhasil, gak akan benar. Nah, jangan seperti itu ya.
0: Iya. Yang penting kita ya harus berpikir baik-baik kepada orang lain, itu jangan seuzon aja ya. Banyak hal yang demikian dirasakan sama Teh Dia setelah mungkin lama.
1: Tapi biasanya kalau negatif tuh penyakit hati juga ya, dari hati mungkin.
0: Iri dan dengki ya, kalau memang, tapi kalau
1: berkaitan,
0: dibilang iri dan dengki
1: ya,
0: berkaitan, tapi kalau berpikirnya negatif, ah pasti iya pasti gitu. Belum pasti, itu kan artinya seuzon gitu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman kemarin yang mampir ke rumah, enggak akan disebut namanya
1: karena terlalu banyak.
0: Bukan yang di sini, yang ke rumah kemarin Minggu datang tiba-tiba dia mau ke Pelabuhan Ratu, mau ngajak ke Pelabuhan Ratu, tidak bisa. Tapi mungkin si mami kenal, si non kenal gitu. Pokoknya orangnya gitu aja lah, nanti diceritain ya. Pokoknya dia membeli parfum, memborong parfum. Alhamdulillahirabbil alamin kemarin.
1: Siapa tuh?
0: Nggak akan di ini karena ada kaitannya dengan masa lalu. Ini cewek-cewek semua juga.
1: Iya.
0: Ada Lina mami, gitu aja lah, dan lain-lain sebagainya. Mau kepala udah bawa segala macam, wah terhayang gitu, terhayang kepala banget lagi terkarario. Baik, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya ya.
1: Ke Enjireng.
0: Oh, di mana
1: ya? Coba.

dari Jalan Mangkin Selatan nomor 20 Sukabumi 90,7 Fatima FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lejeng Angie. Pagi hari ini di Selasa bernuansa 28 Juli 2026 Ispa Dalan hadir menemani untuk warawiri Fortuna FM Genjreng oi. Seperti biasa ya, 3 interval sudah ada Fortuna kita akan lalui. Interval pertama karena ada perakicu prakeran cuaca untuk hari ini. Terus juga ada informasi terupdate seputar Kota Sukawi dan sekitarnya. Info-info lain boleh, yang punya info no hoang bisa berbagi infonya ya, dan bisa komen-komen juga di komen Facebooknya, WhatsAppnya, kita tunggu kebersamaannya. Atau mungkin pagi hari ini saudara Fortuna yang sedikit kurang enak badan, semangat untuk sembuh pastinya ya. Dan yang beraktivitas sudah mulai akan on the way, selalu hati-hati, sertakan selalu perjalanan Anda dengan doa. Genjreng.

Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng oi, di Genjreng selamat pagi Wilujeng Enjing. Morning morning, good morning. Ai, habis makan roti betot. Jadi bahasa nggih sedikit ngebetot gitu bahasa natenya. Selamat pagi Wilujeng Enjing Ekon Marin. Apa kabarnya? Sudah pak pik pik ya, cakah ciki keprak keprak. Ayo keprak keprak itu bahasanya. Beberes mencuk daerah namanya. Pagi puncak bayam Wilujeng Enjing. Selamat pagi semuanya, Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Dela, Ibu Ipung, Bojong Galing, selamat pagi Wilujeng Enjing. Kabar baik pagi hari ini semuanya, saudara Fortuna tanpa terkecuali ya. Anda tidak suka ya, saya gak masalah ya. Secara gitu kan. Best attitude, jika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, maka perlakukanlah dia dengan baik, supaya jangan kamu meniru dia, tetapi dia akan meniru kamu. Oh my god, good job. Ya, yang namanya bercermin itu penting ya, agar kita mengetahui siapa diri kita dan apa aja kekurangan kita sebelum kita memutuskan untuk menilai baik buruknya orang lain. So, yang belum punya cermin, Isma banyak nih, boleh. Jadi abaikan saja sebagian orang yang memang tidak mengerti cara menjadikan kamu sebagai manusia. Oh, memanusiakan manusia ya. Nah, hari ini lagi viral ya. Masalah kita kemarin gara-gara maling ayam main hakim sendiri. Bukan tidak memanusiakan manusia ya. Na'udzubillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dibersihkan hatinya, selalu belajar lebih baik lagi ke depannya. Amin. Harus semangat, semangat, semangat. Afirmasi doa terbaik. Jangan lupa saudara Fortuna, pagi hari setiap kita bangun tidur, berdoa sesuai keinginan kamu. Afirmasi doa terbaik kamu, panjatkan, jangan sampai terlewatkan. Terlebih yang pagi hari lagi on the way, Titi DJ, hati-hati, selamat sampai tujuan. Sertakan selalu doa menyertai ya. Amin. Yang lagi usaha pagi hari ini, mudah-mudahan berkah, keberkahan semuanya dalam usahanya, umurnya, pekerjaannya, apapun itu berkah ya. Insya Allah kalau berkah, aman, sentosa. Pagi hari ini bentar lagi kita masuk prakicu ya. Bentar lagi. Udah ada yang berkicau-kicau di Facebook, WhatsApp, selamat pagi. Nanti di senggol-senggol. Yang udah miss call juga ya, selamat pagi. Mr. and Mrs. Miss Call ya. Ada Mr. Helan yang sudah miss call. Ya, selamat pagi semua-semuanya. Ada siapa, Pak Ben? Selamat pagi, Pak Ben. Wih, Pak Ben, makin mencerang aja, Pak Ben. Tapi Isma sih selalu bawa kaca, jadi mantul. Teh Meli, selamat pagi. Sudah komen di WhatsApp-nya ya pagi hari ini, Wilujeng. Sebelum kita sapa yang lainnya, informasi terupdate seperti biasa, prakicu Kota Sukabumi hari ini. Gunung Puyuh hari ini berawan ya. Cikole juga berawan. Citamiang berawan dengan suhu yang sama, di 19-28 derajat Celcius aja. Untuk Gunung Puyuh, Cikole sama Citamiang kompakan 19-29 derajat Celcius ya suhunya. Warudoyo berawan hari ini dengan suhu yang sama dengan Citamiang juga Cikole, 19-29 derajat Celcius. Baros, Baros, apa kabar Baros? Di sana ada Teh Aren, Teh Denti Genteng Baros ya, Teh Maya juga gak ketinggalan. Dengan berawannya Baros 19-29 derajat Celcius. Nah, lebur situ hari ini berbeda sendiri. Dia akan cerah berawan di BMKG Kota Sukabuminya. Terpampang nyata di depan mata Ispa, 20-30 derajat Celcius saja. Cibadam hari ini juga berawan 19-29 derajat Celcius aja suhunya. Jadi hari

Kabupaten Sukabumi ya. Kalau ditengok berawan ya, kompak berawan, tapi kita langsung saja simak untuk pelabuhan Ratu pagi hari ini di 22 sampai 29 derajat Celcius berawan, Simpenan juga berawan di 21 sampai 29 derajat Celcius ya. Cikakak tetap berawan juga kompak. Bantar Gadungnya berawan.

Ya rata-rata sih suhunya gak jauh fresh berbeda. Ada yang kompakan di 21-32 derajat Celcius antara Warung Kiara dan Cikembar, juga Cibadak ya, kompak suhunya. Nagrak 19-28 derajat Celcius aja berawan. Parung Kuda juga berawan. Bojong Genteng berawan. Parakan Salak berawan. Cicuruk berawan, Cidahu berawan, Kelapa Nunggal juga berawan sampai ke Bandungan Waluran. Nah, Jampang Kulon cerah berawan hari ini 21 sampai 27 derajat Celcius. Uluh. Ciemas berawan juga ya. Kalibundar cerah berawan, Surade cerah berawan, Kompakan sampai Cibitung, Ciracap cerah berawan. Gunung Gorohnya berawan.

lawan, nyalin dan cerah berawan. Kompakan dia, kayak aku sama kamu ya, ya, ya. Tambahinnya dikit. Sagar Atun hari ini berawan, ciri kembar berawan. Nah, Cidolok sama Cidadap dia beda berdua. Cerah terpampang nyata mataharinya buricak burinong, 22 sampai 29 derajat Celcius. Suhunya juga kompakan.

Udah ya. Masih nungguin. Udah beresan. Abi Jena, ya versi Ispadahlan lo nya. Oh. Lain daripada yang lain. Oh. Nah, sate cina. Nyetu sawios kumaha DJ we. Jadi apapun kondisi cuaca pagi hari ini, Saudara Fortuna, kita syukuri, nikmati semuanya proses, banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Insya Allah kebahagiaan akan kita rangkul dengan banyak bersyukur. Ya enggak?